Asit li shemde Albat viknebit asos datis Asit li shemde Mogue nadreba chvenos dati Asit li shemde Mainz vizhdebit bebrebi heretat Asit